baca something ekom gayang energy, baca something ekom yang siap maka waste garden. Okay. Emanya nge-jay wana kupil. Not know.